Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Benak beadwe panyak sejut

0: ibu si inak be iya ka imu a. Ibu si inak be iya ka imu a. Ibu si inak be iya ka imu a. Petusuk ak namun basi.
1: Hi, hi, hi, hi, hi, hi.